Ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri ndiri

akore mulungu sadambo ninga mundu bondo iwe inda mutirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirindirind

Hene 14:43 minutes mitimi ya Rajim Sembiko achi pangalta na nawe hlomba kunze vodi kama khali hambana hambana zaimi temba chilonga kan mitimi achi tishisha kadi tambudia da nyas ni tambudia madrepa nika chai chai kunga chaka seku chitwa katala matianzu mani kami ganga yo hambana hambana kwa provinsi ya gas kamba tunavela kwa hipe kanzeve katwa vile kinvo ni leva banana kwa kasina kunene kadi tambudia nezo kupala kutitila kupeka yana moyo au titila hefana kasi kuhambe kachipasha tu futumela banana hetumela kasi hiva onela chitila na kuni masaka na kwa wasisaka ni kasina kunene kuvua mafu kusaka na kasi kunene hahanze hawa kutitimela kwangu tu akasiva useta mikoshwa niko haka moyo wao pepela uvala kukandita mudia da nyasi hili chama sana ndi macho changing sedu dunde ka hina bila kwa hukumu saka dita mudia da nyasi na wile ndi maya mlongo loko nangala kaya de binduda hombe data wimbele mu province ya Gaza lita kudichikongomiswa kamu hanyi ditiku dichimidlongo raji msambi kamso province ya Gaza

akunene vamamana vakone ka tindhawu ta ku hambanahambana na n'waka mpela vamamana hi lava va tihitaka ku kumeka ka swiyenge swa ku hambanahambana va kombisa ntamu vamamana leswaku na vona swi nga koteka ku va nyikiwa mukhandlu i ku lwa ka vamamana ka nkarhi wihi na wihi na n'waka loko hi cuwuka lomu swikolweni vamamana hi vona va kumekaka hi ntalo ngopfu swinene leswi kombisaka leswaku mpela a vamamana ha se va kona mpela va swi lava aku va swi lava aku hluvukisa a tiko wa ku hlengela ka ku hluvukisa tiko la Mozambique na 22:30 hi nkarhi wa ku va hi kuma reportage regionale ta Ramba Monica Novella.

loko hi lava ku rhula mpela hi ta seketelana. U nangaleleli seketela leswi vayingiseti va ugamu va vuleke swona. Amigo eke Juda, xinyamana xitsongo hi ku nona.